malito bezinya mina bezinya wena kube sta kuno mabase nambe o bezinya mina bezinya wena namo katseta plaza.